udlule uyadlula namhlanje lokhu ngathi makwenzeke kuwe kuzokwenzeka kubo namhlanje namhlanje sizothi back to the sender lokuba antopra asalavaka sizothi namhlanje ndilosa ikuphakamisa ayikuphakamisa izinto zakho azibuye namhlanje amandla akho akabuye namhlanje umsebenzi wakho awubuye namhlanje konke kudliwe isikhonyane akubuye namhlanje namhlanje sizothi abantwana bakho bayaphumelela.